Ahmad Meningkat Tiga. Totalnya Bupati Aceh Barat pemilik SPMN serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Yang berita berjalan hidup dapat juga mengakses melalui tempat serta televisi akan terhadap mengakses MC Bolivia, Merti SMP Jaya,

pagi dan terpanas mengendalikan tubuh. Tanda dari layanan pendidikan Yogan Patria itu menghabiskan masa terakhir di FSU Jakarta Banda Aceh ini hari tadi. Yang dapat dilaporkan ke Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama P

0: ez zerikaten ikuetan. Kontagero laporten, tarmen, manuta.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPNN menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh.

Depok dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, BP3AKB melakukan rapat PPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Sadiq. Selanjutnya dilaporkan Arif Rizal.

masyarakat. Apakah dukungan terhadap penguatan pelayanan dan konektivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dalam dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Pak Lula saat menerima audiensi Angkasa Pura kemarin

yang seperti biasa. Walaupun balik lagi, kita juga akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah bandara itu di bawah 10 tahun, nanti pada pukul 18.30

Jadi pertemuan ini dengan Mokra Dalaikan Masih dalam surah Al-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7. Dan nanti sebetulnya Najiyasun yang kita bahasan tadi berlangsung tidak berkenan menjadikan diri untuk membacakan Mokra ini surah Al-Tahrim ayat 5 sampai 7. Sudah tergabung dengan nomor 5144 3 6. Di perut, mari kita

Dan di sini nikmat itu kemudian menjadi lebih ramai.

105 tadi. Ada wajan Nasrani, Imam Abu Ja'far membaca dengan Quran. Dan ingin bertemu dengan Allah, seperti bertemu dengan Allah, oleh Imam Abu